babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai, dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat, sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka pada kiper Nikola Vasil. Tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Priest. Umpan ke depan kepada Chris Richard. Masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam. Lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2. Masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard. Umpan ke belakang kepada Tim Ream. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi. Umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard. Pendek kepada Tim Ream. Lebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream. Lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Des. Kebalikan Alex Freeman. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih mencari rekannya. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman. Serginho Des. Kembalikan Alex Freeman. Umpan lagi kepada Weston McKennie. Masih McKennie. Kembalikan kepada Serginho Des. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja, saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia. Masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran. Dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia. Namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson. Masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap

Malik Tillman. Ada 4 pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Citoli, teman terbaik.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi, tempat

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi, teman.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitra.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik kau.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Cuy, gak cocok.
1: Gak boleh.
0: Balik.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Kate.
1: Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abu.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Kau hera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa alawa luo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Widih, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Price mencoba Declan kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
1: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
2: Tim kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
1: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
2: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
3: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
1: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswa Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tanah sebelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dalam budaya Oronia atau Sukenias, terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama. Ini tercermin dalam kata sapaan yang khas, yaitu Ya Ahowo, yang berarti semoga terberkati. Bisa dikatakan, Ya Ahowo tersebut bermakna memberi perhatian dan mengharapkan kebaikan akan selalu turun. Kata Ya Ahowo selalu mengawali dan mengakhiri suatu pembicaraan, baik di acara formal maupun acara non-formal. Kata yang mengakrabkan satu dengan yang lainnya, dengan mengucapkan kata Ya Ahowo, maka berkat akan mengalir.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah baluse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan baluse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya, dan pegangan perisai ini

0: Διάβολο είναι ένα γιάννη.
1: Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vonrake. Pada upacara Vonrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada tiga jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas, dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Poere adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Poere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedip dengan iringan alat musik fonrahi dan tutur. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Poere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

tidak hanya memiliki laut serta ombak yang menggulung, tetapi juga menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa kita ketahui dari batu megalit yang ada di beberapa desa di Nias. Salah satu batu megalit yang cukup terkenal di Nias adalah Gowen Lare. Batu gunung yang memiliki ukuran yang cukup besar dipahat menjadi bundar menyerupai daun jamur yang sedang mekar. Di atas batu ini, istri bangsawan menari sebelum menyuguhkan sirih kepada para tamu saat acara obasa atau pesta besar. Lokasi banyak ditemukannya Gowen Lare adalah di desa Hilisaete, kecamatan Siduaeuri, Nias Selatan. Karena saat ini batu gunung dengan ukuran yang besar sulit untuk didapatkan, maka meja bundar untuk penari wanita dibuat dari bahan kayu dan papan. Dipahat hingga menyerupai Gowen Lare.

menyusuri gua merupakan salah satu kegiatan wisata yang sangat menyenangkan, terutama bila gua yang ditelusuri tersebut adalah salah satu gua tertua di Indonesia. Nias juga memiliki salah satu situs mesolitik yang cukup terkenal, yaitu Gua Tegintrawa, berjarak sekitar 5 km dari jantung kota Gunung Sitoli. Lokasinya berada di desa Lelebun Uniko Otan, kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Keunikan Gua Tegintrawa ini terletak pada deretan gua yang berjumlah 5 buah yang memiliki 4 mulut gua, memanjang dari arah selatan ke utara yang menghadap timur dan tenggara, serta memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tegintrawa terbentuk dari batuan statistik alami, sehingga dinding goa ini sangatlah kokoh.

mengenal lebih dekat budaya Nias. Hasi Nivolasara. Hasi Nivolasara adalah peti jenazah dengan bentuk yang unik dari Desa Bawamataluo, Nias Selatan. Peti jenazah ini berbentuk seperti perahu dan ujungnya berbentuk kepala naga. Peti jenazah ini dulunya khusus dipakai untuk para bangsawan. Pada peti jenazah bagi para bangsawan pria, kepala naganya memiliki jambang dan kumis, sedangkan untuk peti jenazah bagi bangsawan wanita tidak memiliki hal tersebut, yang mana hanya berupa kepala naga saja. Pada zaman dulu, peti jenazah ini tidak dikuburkan semuanya ke dalam tanah. Bagian atasnya berada di permukaan tanah untuk menandakan kalau di tempat itu ada makam bangsawan.

Indonesia memang terkenal sebagai bangsa dengan budaya yang melimpah. Mulai dari ujung barat hingga timur, kita akan menemukan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk tariannya. Berbicara tentang seni tari, Nias juga memiliki tarian tradisional yang terinspirasi dari seekor elang disebut tari moyo. Moyo dalam bahasa Indonesia adalah burung elang. Masyarakat Nias percaya elang adalah hewan yang gigih dan berani, serta mampu menaklukkan lawan. Tari moyo menceritakan tentang kebahagiaan seorang ibu atas kepulangan anaknya dari peperangan. Tari ini juga menggambarkan keuletan dan semangat kebersamaan dalam meraih cita-cita.

Nias patut berbangga karena baru saja Kalabubu dijadikan warisan budaya nasional tahun 2018. Apa itu Kalabubu? Adalah sejenis hiasan yang biasanya dipakai oleh bangsawan pria suku Nias, terbuat dari tempurung kelapa yang disusun sedemikian rupa dengan ukuran yang presisi dan kuningan sebagai pengikatnya. Kalung etnik suku Nias ini dipercaya dapat melindungi leher si pemakai dari tebasan pada saat berperang. Pada zaman dahulu, hanya bangsawan pria serta pendekar yang telah membuktikan diri dalam pertempuran yang boleh menggunakan Kalabubu.

0: dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Wali Kota Bandar Lampung, Epa Dwiana, menyebut persoalan banjir menjadi tantangan yang hampir dihadapi banyak pemerintah kota di Indonesia. Bahkan pemerintah kabupaten dikatakannya juga menghadapi persoalan serupa ketika musim hujan tiba. Hal tersebut dikatakannya akan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-18 tahun 2026 di Kota Medan. Menurut Epa, penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, tetapi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai infrastruktur seperti sungai dan daerah aliran air yang menjadi kewenangan balai harus dikelola secara bersama agar penanganan banjir lebih efektif.
2: Kalau masalah banjir yang memang tupoksinya balai antara kita daerah. Karena balai itu menyerahkan ke kita, ke kota, kabupaten. Padahal yang namanya sungai, kali, itu tugas dari balai. Ini sudah dibahas kemarin di Kementerian Dalam Negeri.
1: Epa juga menjelaskan persoalan banjir diharapkannya menjadi salah satu isu utama dalam Rakernas APEKSI bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang dijadwalkan hadir. Ia pun berharap momentum Rakernas APEKSI dapat menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
2: Nah, mungkin nanti bisa dikira Pak Haye akan datang, nanti akan kita persiapkan. Bahwa balai harus berkoordinasi dengan kita, bukan kita yang harus mengomis dengan balai, tapi balai yang harus berkoordinasi dengan

0: Kabupaten Tapanuli Tengah menyediakan layanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis pada Senin 29 Juni 2026 di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
2: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
1: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Dan alhamdulillah dari tim Sekdikpres kemudian disidangkan, diwanjakkan di tingkat istana dan kita mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti.
4: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan, penghargaan ini diterima langsung oleh Kapolda Sumut pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Satlat Brimob Cikeas pada Rabu kemarin. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan atas dedikasi Polda Sumut dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung pembangunan di wilayah Sumatera Utara. Sony menyebut penghargaan ini diraih Polda Sumut setelah 6 bulan sebelumnya Tim Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres melakukan penilaian baik melalui catatan akademik maupun pengecekan fakta di lapangan terkait capaian dan berbagai program Polda Sumut.
3: Polda Sumatera Utara kebetulan saya selaku ketua panitianya dan ketua penanggung jawabnya, kita mengajukan ada 5 program unggulan Polda Sumatera Utara. Yang pertama dalam hal ketahanan pangan dan juga SPPG. Yang kedua dalam pemberantasan narkoba. Yang ketiga adalah dalam penanganan mitigasi bencana alam. Keempat, itu adalah penanganan event-event internasional, serta penanganan aksi unjuk rasa. Dan yang kelima adalah peningkatan sarana-prasarana dalam pelayanan publik. 5 program itu kita kepada tim Sekdikpres, dan alhamdulillah dari tim Sekdikpres kemudian disidangkan, diwanjakkan di tingkat istana, dan kita mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti.
4: Tanda kehormatan Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan tertinggi dari negara yang diberikan kepada satu kerja di lingkungan Polri. Selain Polda Sumut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seluruh elemen masyarakat Nia Selatan diajak terus mendukung

0: mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Berikut laporan Anoverlis Holo.
1: Momen peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi Polri untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam mendorong Polri untuk mewujudkan komitmen tersebut. Hal itu ditegaskan Kapolresnya Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH dalam sambutannya pada acara syukuran HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolresnya Selatan Rabu 1 Juli 2026. Namun ia menilai keberhasilan Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu ia mengajak seluruh masyarakat Nia Selatan untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
2: Pesan saya dan juga saya memohon untuk kita bersama-sama antara Polri, TNI, serta pemerintah Kabupaten Nia Selatan selalu bersinergitas, pemerintah daerah dan lainnya dalam menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini.
1: Hal senada juga disampaikan Bupati Nia Selatan Sehi Atulelaia pada kesempatan yang sama. Dalam sambutannya yang mengatakan, kondisi yang aman, tentram, dan tertib menjadi fondasi utama bagi kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
2: Sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat hendaknya terus dipelihara dan diperkuat. Sebagai tantangan yang kita hadapi hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi, semangat gotong royong, serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
1: Bupati Nia Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, persaudaraan, serta menghormati hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan daerah yang aman dan damai. Dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian juga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Nia Selatan yang maju, aman, dan sejahtera. Menutup sambutannya, Bupati Nia Selatan menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan bagi masyarakat di kabupaten ini. Ia berharap Polri secara umum dan Polres Nia Selatan secara khusus semakin jaya dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Personil Polres Tapanuli Tengah mengamankan dua pria yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat. Berikut laporan James Franciscus.
3: Tim Opsional Sat Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika saat melakukan penggerebekan di sebuah warung di desa Sipeapea pada Kamis sore 25 Juni 2026. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di sebuah warung di desa Sipeapea.
4: Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan dua tersangka yakni PM, 35 tahun warga desa Sipeapea, dan AP alias AH, 23 tahun warga desa Paiheme 2, Kecamatan Sorkam Barat. Dari hasil penggeledahan, personel menyita 3 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,27 gram. Dua paket ditemukan pada badan tersangka, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di lantai bawah meja warung. Selain itu, personil kami juga turut mengamankan uang tunai sebesar 105 ribu dan satu unit telepon genggam Android merek Pipo yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial HL yang kini masih dalam pengejaran polisi.
3: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Polres Tapanuli Tengah terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika dan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber barang haram tersebut. James melaporkan.
0: Kepala SMP Negeri 3 Sitelu Ori meminta Presiden Republik Indonesia membangun akses jalan menuju sekolah yang berada di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Berikut laporan Munieli Harifa.
5: Terlebih-lebih ini ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
6: Kepala SMP Negeri 3 Siteluri Kabupaten Astaraya Aman Zega menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Zega mengatakan SMP Negeri 3 Siteluri masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Siteluri rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. Mewakili guru dan tenaga kependidikan, ia memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
5: Akses jalannya memang parah. Tentu kami berharap agar anak-anak kita ini nyaman untuk bersekolah, dibangun dengan kerendahan hati. Saya sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah buka sepatu, dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang begitu rusak.
6: Senada dengan itu, pelajar SMP Negeri 3 Siteluri Jenny Adilina Zilibu juga menyampaikan keluhan. Ia meminta perbaikan jalan agar mobilitas siswa lebih mudah, aman dan nyaman.
7: Terus mengenai jalan kami mohon supaya diperbaiki, karena itu merupakan salah satu akses jalan kami pulang pergi dari sekolah.
6: Selain itu, ia menyoroti krisis air bersih. SMP Negeri 3 Siteluri saat ini masih mengandalkan air hujan karena pasokan air bersih sangat terbatas. Dari Nyasutara, reporter Munyali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, berikutlah kami hadirkan feature bertajuk Kisah Petani Mengelola Lahan 5 Hektar, Merawat Durian, Memanen Sayuran bersama Ida Rahmi, Telang Banua.
8: Memadukan durian dengan tanaman hortikultura di lahan 5 hektar adalah strategi cerdas dari Bapak Syahrul Baiha untuk memaksimalkan fungsi lahan. Baginya, cara ini memberikan keuntungan ganda sebelum pohon durian memasuki masa panen. Perpaduan ini kita dapatkan ketika berkunjung di kediaman Bapak Syahrul Baiha di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat menginjakkan kaki di pelataran rumahnya, wangi aroma durian langsung menghampiri indera penciuman. Tidak hanya terlihat di depan rumah, bahkan di samping kiri kanan hingga di belakang rumah tampak tumpukan buah durian. Tidak hanya itu, buah semangka yang berukuran besar-besar, rata-rata di atas ukuran 6,5 kg juga baru saja dipanen dan memenuhi rumah panggung di sebelah rumah utama, tempat ia menyimpan hasil kebun. Syahrul Baiha bercerita, saat lahan peninggalan orang tua yang berukuran 5 hektar ini mulai ia lanjutkan menggarapnya. Sejauh mata memandang, lahan ini dipenuhi pohon durian menjulang. Ia lalu berinisiatif menggabungkan komoditas lain dalam satu kebun. Strategi tumpang sari itulah, menurutnya, cara mendapatkan keuntungan. Durian adalah investasi jangka panjang yang butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara, hortikultura lainnya punya siklus cepat. Sembari menunggu durian besar, sela-sela lahan ditanami semangka, terong ungu, jagung manis, cabai rawit, dan timun yang bisa ia panen dalam waktu beberapa bulan saja.
9: Setelah saya babat-babat rumput yang ada di sekitar ini, saya perhatikan buat apa ini? Nah, setelah saya berpikir karena banyak buah-buahan di dalam, ya terpaksa ya saya kembangkan. Akhirnya, saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Ini tenaga-tenaga manual, tidak ada tenaga mesin. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng. 50 x 25 menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit. Cabai rawit kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun.
8: Merawat buah-buahan yang karakternya berbeda jauh ini susah-susah gampang, kata Pak Syahrul. Manajemen air super ketat, tantangan cuaca ekstrim, hingga penanganan hama yang berbeda.
9: Seperti contoh antrakol, nggak boleh ditimun, nggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Nah, kalau manual ataupun alami, ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit,
10: Ajinomoto.
8: Bapak Syarubai H ini berprofesi sebagai guru dan sudah mendekati masa pensiunan. Ia mengatakan bahwa akan mengisi masa tuanya untuk tinggal di desa ini dan melanjutkan hobinya berkebun. Sikapnya yang humble dan rendah hati bahkan bersedia untuk menerima masyarakat jika ingin bertukar pikiran dan pengalaman bagaimana memproduksi tanaman ini hingga berhasil.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
11: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung.

0: mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamain Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan.

0: dan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab, sehingga kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
0: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat apa namanya dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita. Tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan gak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya ini Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi ini. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Dulu ya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini
6: anak-anak.
5: Untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari sini. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya. Gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya.
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya.
6: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan, ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus, ah, kamu istirahat dulu, gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama, itu gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting, dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: banyak masyarakat yang memerlukan JKN. Jadi pemanfaatannya di tahun 2025 mencapai pada 725,3 juta kali sepanjang tahun ya.
1: Secara khusus ini amanah dari Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irauno Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, masa transisi 1 bulan Pelindo targetkan pembayaran pas secara cashless penuh di Pelabuhan Gunung Sitoli mulai 1 Agustus mendatang. Rakyat yang sehat akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Inilah Nias hari ini selengkapnya Kamis 2 Juli 2026. Kita awali berita yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Gunung Sitoli menargetkan seluruh pembayaran pas pelabuhan beralih secara cashless 100% mulai 1 Agustus 2026. Berikut laporan Muni Liharefa.
3: Target kami dari mulai 1 Juli sampai 1 Agustus, Pak. Tapi nanti kalau sudah setelah 1 Agustus, kami harapkan semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah menggunakan cashless.
4: PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Gunung Sitoli menargetkan seluruh pembayaran pas pelabuhan beralih secara cashless 100% mulai 1 Agustus 2026. Saat ini diberlakukan masa transisi selama 1 bulan mulai 1 Juli hingga 1 Agustus. Hal itu disampaikan Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli, Yakob Adriana Deak, saat dikonfirmasi RRI. Yakob menjelaskan pembayaran cashless melayani di dua titik. Pertama, di gate depan Pelabuhan Angin Gunung Sitoli untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Kedua, di gerbang Tristel untuk truk. Masyarakat bisa bertransaksi menggunakan kartu debit, e-money, QRIS, hingga e-wallet seperti Dana, OVO, atau GoPay. Untuk mengantisipasi kendala, Pelindo menggandeng pihak bank yang standby di pelabuhan. Bagi masyarakat yang belum punya rekening, bank yang digandeng bersedia membantu pembukaan rekening di lokasi. Selain itu, masyarakat juga bisa pakai e-money yang tidak perlu rekening.
3: Masyarakat bisa menggunakan kartu debit, kemudian kartu e-money, kemudian QRIS, dan e-wallet seperti Dana kah, atau OVO, atau GoPay, apabila masyarakat punya bisa. Kami bekerja sama dengan pihak bank ya. Nanti ada pihak bank yang standby di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk membantu apabila ada kendala yang dialami oleh masyarakat pada saat transaksi.
4: Program ini mendapat dukungan dari masyarakat Kota Gunung Sitoli. Pernisa Putra Zibua menyatakan dukungannya secara lengkap. Pelayanan ini sangat membantu masyarakat dan terhindar dari pungutan liar.
5: Saya Pernisa Putra Zibua sangat mendukung program Pelindo Gunung Sitoli menerapkan pembayaran sistem cashless di pelabuhan guna mempercepat pelayanan penumpang dan terhindar dari pungutan liar.
4: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Nias mendukung program cashless atau non-tunai di Pelabuhan Pelindo Gunung Sitoli. Muni Liharefa melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, rakyat yang sehat akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Bulala berikut ini.
0: Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan.
6: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 melalui acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 bertema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat, Kamis 2 Juli 2026. Acara yang mengundang media massa nasional dan daerah tersebut diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Sitoli.

0: Dan Universal Health Coverage atau UHC per 31 Desember 2025 meliputi 30 provinsi dan 407 kabupaten kota. Banyak masyarakat yang bergantung pada JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau butuh pengobatan panjang.
1: Banyak masyarakat yang memerlukan JKN, jadi di pemanfaatannya di tahun 2025 mencapai pada 725,3 juta kali dalam sepanjang tahun ya. Ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 673,9 juta pemanfaatan dalam setahun. Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan setiap harinya.
0: Lebih jauh diungkapkan Prihati Pujawaskito, beban jaminan kesehatan naik 15,2 triliun rupiah. Peningkatan beban jaminan kesehatan ini memperlihatkan skala perlindungan kesehatan semakin mudah diakses rakyat. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada sustainabilitas JKN. Penyakit katastropik atau berbiaya tinggi, antara lain jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke, menyerap 26,28% dari total biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Padahal, penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemuktahiran data partai politik atau parpol berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Berikut laporan Ida Rahmi Talambanua.
3: Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU dan Bawaslu Kota Gunung Sitoli. Koordinator Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Luterman Harefa menjelaskan, koordinasi ini bertujuan sebagai upaya penguatan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan transparansi dan akurasi serta keberlanjutan pemutakhiran data partai politik. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait mekanisme pemutakhiran data yang akuntabilitas serta guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL.
4: Kami telah melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja kami dalam hari Sitoli rangkaian dengan kegiatan SIPOL. Secara khusus ini amanat dari Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu baik pada saat tahapan maupun non tahapan saat ini. Kemudian ini juga kaitannya dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah dalam KPU nomor 4 tahun 2022 itu dalam hal verifikasi partai politik.
3: Ia mengatakan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pembaruan data dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan Kodim 0213 Nias dan Polres Nias untuk semakin memperkuat soliditas dalam menjaga keamanan wilayah Kepulauan Nias. Hal tersebut terlihat saat Dandim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar SIP bersama jajaran memberikan kejutan kepada Kapolres Nias dan seluruh personel usai pelaksanaan upacara Hari Bayangkara di Mapolres Nias Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut,

0: tersebut. Dandi menegaskan Kodim 0213 Nias akan terus mendukung Polres Nias dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara TNI dan Polri menjadi kunci terciptanya rasa aman, nyaman, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi. Kegiatan yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menegaskan komitmen TNI dan Polri untuk terus bersinergi memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Masih berita terkait, momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan Kodim 0213 Nias dan Polres Nias untuk semakin memperkuat soliditas dalam menjaga keamanan wilayah Kepulauan Nias. Berikut laporan Ano Verli Solo.
1: Pada peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 dan Ramil 12 Teluk Dalam Nias Selatan, Mayor Infantri Justinus Waru SEMIP menyampaikan bahwa di usia pengabdian yang telah mencapai 8 dekade tersebut, Polri telah menunjukkan berbagai capaian positif melalui pelayanan kepada masyarakat dan sinergi bersama seluruh komponen di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Ia mengatakan hubungan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas negara selama ini terjalin sangat erat. Berbagai kegiatan maupun dinamika yang dihadapi di lapangan selalu diselesaikan secara bersama-sama dengan tujuan utama menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Ia menilai personel Polri telah memperlihatkan dedikasi, semangat juang, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
2: Kami sebagai anggota TNI tentunya seperti kakak beradik dalam melaksanakan kegiatan apapun bentuknya dan apapun dinamikanya. Kami tidak lepas dari hal-hal demi untuk kenyamanan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Tentunya pada pelaksanaan HUT Bayangkara ke-80 kali ini, rekan-rekan kami, pejuang petarung dari Kepolisian Republik Indonesia, sudah menunjukkan dedikasi dan hal-hal positif kepada masyarakat dan seluruh komponen.
1: Lebih lanjut, dan Ramil 12 Teluk Dalam menegaskan bahwa generasi TNI dan Polri saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu bangsa. Dengan menjunjung tinggi profesionalisme, loyalitas, dan semangat pengabdian, seluruh personel berkomitmen memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa, serta masyarakat dimanapun mereka bertugas. Menurutnya, kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat bukan untuk menunjukkan kekuasaan atau ego institusi, melainkan untuk memberikan rasa aman serta pelayanan yang humanis kepada seluruh warga. Ia berharap sinergitas TNI-Polri semakin kokoh, sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terus dilakukan tanpa henti, sampai setiap personel menyelesaikan masa tugasnya dan memasuki purna bakti dengan penuh kebanggaan. Demikian, Ano Verli Solo melaporkan.
0: Berikut pendengar dan pemirsa RRI, kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Humaydi, berikut ini.
3: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya, Humaydi, selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari, bertanggal 2 Juli hingga 3 Juli tahun 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026, pagi hari diperkirakan kondisi berawan, potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 100%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, esok hari diperkirakan. diperkirakan kondisi berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dan kecepatan rata-rata 4 hingga 6 knot. Berpotensi terjadi gusti atau angin maksimum hingga mencapai 20 knot. Untuk gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau perairan antara Nias dan Sibolga, esok hari diperkirakan dalam kategori rendah yakni sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 7 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 22 knot. Untuk gelombang di wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Baik, kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RR Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri niasan ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masa transisi 1 bulan, Pelindo targetkan pembayaran PAS secara cashless penuh di Pelabuhan Gunung Sitoli mulai 1 Agustus mendatang. Rakyat yang sehat akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian niasan ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian bias hari ini.

7 fakta unik dan menarik. Pertama, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang tapi jago berenang. Kedua, ayam yang sudah terpenggal masih bisa berlari di lapangan bola sebelum nyawanya benar-benar hilang di badan. Ketiga, kecoa ternyata bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan akan mati karena kelaparan. Keempat, di bumi 1 tahun adalah 365 hari. Namun di planet Merkurius 1 tahun adalah 2 hari. Kelima, umur dari capung hanya 24 jam. Keenam, untuk setiap patung memorial di atas kuda, jika dua kaki mengangkat, maka orang tersebut tewas dalam pertempuran. Jika satu kaki kuda yang terangkat, maka orang tersebut meninggal karena luka dalam pertempuran. Jika empat kakinya tidak terangkat, maka orang tersebut meninggal secara normal. Dan yang ketujuh, biji apel mengandung sianida. Itulah 7 fakta unik dan menarik.

7 fakta unik dan menarik. Pertama, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang tapi jago berenang. Kedua, ayam yang sudah terpenggal masih bisa berlari di lapangan bola sebelum nyawanya benar-benar hilang di badan. Ketiga, kecoa ternyata bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan akan mati karena kelaparan. Keempat, di bumi 1 tahun adalah 365 hari. Namun di planet Merkurius 1 tahun adalah 2 hari. Kelima, umur dari capung hanya 24 jam. Keenam, untuk setiap patung memorial di atas kuda, jika dua kaki mengangkat, maka orang tersebut tewas dalam pertempuran. Jika satu kaki kuda yang terangkat, maka orang tersebut meninggal karena luka dalam pertempuran. Jika empat kakinya tidak terangkat, maka orang tersebut meninggal secara normal. Dan yang ketujuh, biji apel mengandung sianida. Itulah 7 fakta unik dan menarik.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

7 tanda batin kita sudah lelah. Pertama, mudah tersinggung. Kedua, menjadi tidak sabaran dan mudah marah. Ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu bahkan pada hal yang biasanya kita suka. Keempat, sering gelisah atau ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya masa depan. Kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba dan merasakan kesedihan tanpa sebabnya. Keenam, mulai terasing dengan sekitar, merasa sendiri di tengah keramaian dan lebih asyik membayangkan kehidupan ideal yang kita ciptakan di dalam pikiran. Ketujuh, saat tidur kita tidak merasakan nyenyak dan saat bangun tidak bugar. Itulah tanda jika kita mulai mengalami kelelahan. Saran terbaik adalah hentikan sejenak aktivitas yang menyita waktu banyak untuk mengistirahatkan jiwa, karena tidak ada dokter yang bisa mengobati sang jiwa kecuali yang memiliki.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

7 fakta menarik tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mata akan menyala saat difoto menggunakan flash. Mata yang menyala ketika difoto di malam hari menggunakan flash diakibatkan pembuluh darah yang berada di bagian belakang bola mata. Kedua, panjang telapak kaki dan lengan sama. Ketiga, coklat bisa buat kita bahagia karena coklat terdiri dari zat yang otak kita diproduksi ketika jatuh cinta. Keempat, kadaluarsa air mineral. Eits, jangan salah paham dulu ya. Tulisan expired di botol minuman mineral menunjukkan masa kadaluarsa botol bukan airnya. Kelima, keyboard lebih jorok dari toilet. Jika selama ini kamu berpikir bahwa toilet adalah tempat paling jorok, kamu salah. Pasalnya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di dalam keyboard ada sedikitnya 20.000 kuman dan bakteri yang bersarang. Keenam, pola lidah. Sama seperti sidik jari, nyatanya setiap orang memiliki sidik pola lidah yang berbeda dan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Dan yang ketujuh, air mata sedih dan bahagia berbeda. Tidak banyak yang tahu air mata manusia nyatanya memiliki bentuk yang berbeda-beda ketika dilihat di bawah mikroskop sesuai dengan penyebabnya. Itulah 7 fakta unik dalam kehidupan sehari-hari.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, ada masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Putri masih bersama Anda, memberikan informasi yang menarik untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Stoli dimanapun Anda berada. Satu pengumuman kami hadirkan atau informasi untuk Anda dari Alfamidi. Untuk pendengar Pro 1 Radio Gunung Stoli, spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19, ada program promo double surprise khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, dan di dalamnya terdapat produk House Brain Private Label, Cut Fruit Daily Fresh Juice, kemudian minuman makanan jadi akan mendapat cashback hingga Rp50.000, serta berkesempatan memenangkan hadiah ya, uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Yuk berbelanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu, sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh, karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah, atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

0: Pendengar, ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.
1: Hi. Yeah, let's do it again, but this time, let's go full psycho.
2: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just

Pendengar, 6 langkah cerdas menghadapi orang emosian. Yang pertama, diam dan dengarkan. Biarkan ia melepaskan emosinya. Yang kedua, jangan buru-buru menasihatinya. Yang ketiga, amati dia tipe pemarah yang butuh sendiri atau ditemani. Yang keempat, jika sudah tenang, bicarakan, tanyakan pemicunya dan apa yang bisa dia lakukan. Yang kelima, alihkan perhatiannya dengan topik lain. Dan yang keenam, wajib di lain hari komunikasikan rasa tidak nyamanmu untuk evaluasi.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Pendengar, 4 tanda sebenarnya dirimu bisa melewati masa sulit yang ada. Pertama, kamu selalu berupaya tenangkan diri sebelum memulai mencari jalan keluar. Kedua, bisa menerima semua perasaan yang hadir, bukan lari, walau saat ini segalanya masih terasa sulit untuk dicerna. Yang ketiga, mampu menemukan sudut pandang posisi dari situasi yang ada. Yang keempat, meski tak kunjung selesai masalahmu, namun meyakini Tuhanmu ada di sampingmu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, empat hal yang dapat membuat anak jadi keras kepala karena didikan seperti ini. Yang pertama itu, anak terlalu sering dibentak. Hal ini akan membuat anak sakit hati dan jengkel pada orang tuanya. Yang kedua, selalu menuruti semua permintaan anak. Hal ini akan menjadikan anak bersikap keras kepala dan belajar bahwa dengan bersikap keras kepalanya itu, orang tuanya akan menuruti keinginan dan permintaannya. Sementara yang ketiga, selalu berbicara dengan nada keras. Penjelasannya pendengar, jika orang tua selalu berbicara dengan nada keras, maka anak akan meniru dan belajar. Jika ada masalah bias, diselesaikan dengan marah-marah atau nada keras. Dan yang keempat, anak kurang mendapatkan perhatian. Di sini dijelaskan, anak yang kurang perhatian dari orang tua atau sekitarnya biasanya akan bersikap tantrum dan keras kepala. Itu dia pendengar.

benar ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. Delapan, tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba! 1, 2, 3.

pendengar, di mana ada tiga tanda keajaiban akan datang di tengah masalahmu. Nah, yang pertama, sering tidak sengaja selalu ditemukan dengan informasi yang nyambung sama masalah yang kamu hadapi. Entah itu lewat sosmedmu, TV, buku, atau lainnya. Nah, yang berikutnya mendengar, tanpa kamu sadari bahwa hal tersebut bukanlah kebetulan. Tuhan sengaja menuntunmu perlahan yang awalnya kamu benci dengan masalahmu, menjadi keikhlasan menerima takdirmu. Kamu bangkit sebisamu, bertahan semampumu dengan meyakini Tuhan akan menyelesaikannya. Pendengar, itu tadi tiga tanda keajaiban akan datang di tengah masalahmu.

Pendengar Pro Satpo RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan pendengar, kita akan mendengarkan tentunya di kesempatan sore hari ini rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, karena sesaat lagi kita akan menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran kemudian kumandangan saat maghrib pendengar untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebaikan dimanapun kita berada, pendengar diberikan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusan ya pendengar di hari ini dan seterusnya tentunya pendengar. Anda masih di sini bersama kami di Pro 1 rangkaian lagu bernuansa Islami hadir untuk Anda.

Sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

Hargailah orang lain jika Anda ingin dihargai. Jangan menghina jika tidak ingin dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tidak mau direndahkan.

Merasa kalah dengan masalah, sementara Allah selalu menyemangati kita dengan hayyallal falah, bahwa jarak antara kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.

wanita yang paling dekat dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum nanti di akhirat adalah wanita yang paling sempurna menjaga auratnya, bukan wanita yang dekat nasabnya akan tetapi membuka auratnya. Habib Umar bin Hafiz.

Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis Riwayat Muslim.

Pendengar kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran di kesempatan petang hari ini. Pendengar menantikan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Kami informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran akan hadir untuk Anda pendengar. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keburukan, diberikan rezeki yang melimpah dan tentunya dianugerahkan kesehatan yang luar biasa. Baiklah pendengar kami kaum muslimin dan muslimat, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Sitoli dan sekitarnya di edisi hari ini.

رفت فيه ومساكنكم.

Maka bersabarlah engkau, Nabi Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu membuat engkau bersedih. Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 60.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia-Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia-Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata!
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu

0: tersedia energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
7: Jadi hal

0: Demikian menurut saksi ada tekanan.
1: Beberapa kali Pak, jadi itu bukan cuma sekali.
2: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Sharifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
3: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
1: Tidak ada.
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
6: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
5: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
7: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saya. Berapa banyak?
8: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasih siapa?
5: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
9: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
10: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
10: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
12: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
10: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
13: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
10: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
14: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
15: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
16: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
15: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
14: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
15: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
17: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
18: Jadwal persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
17: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
18: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
19: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
17: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Pendengar Prasa Tera di Gunung Soli dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan program acara Mimbar Kristen Katolik di malam hari ini pendengar, dengan judul Kerendahan Hati Adalah Jalan Menuju Kelegaan Sejati bersama Bapak Bu Halima. Selamat mendengarkan.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik hari ini. Mari kita sejenak melepaskan segala kepenatan, mengambil napas dalam-dalam, dan menyiapkan hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui sabdanya. Renungan kita kali ini kami beri judul, Kerendahan Hati Adalah Jalan Menuju Kelegaan Sejati. Sebagai dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini, ada sekurang-kurangnya dua hal yang pantas kita renungkan. Yakni pertama, ketika Yesus berkata, "Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapa yang dimaksudkan bijak dan orang pandai? Dalam konteks zaman Yesus, kelompok ini merujuk kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kaum cendekiawan agama. Mereka adalah orang-orang yang merasa diri sudah tahu segalanya tentang Allah melalui hukum dan intelektualitas mereka. Secara teologis, kita tidak menolak ilmu pengetahuan atau kecerdasan. Namun yang dikritik Yesus di sini adalah keangkuhan intelektual dan rohani. Ketika seseorang merasa sudah pandai, hatinya menjadi tertutup dan bebal terhadap kebenaran baru yang dibawa oleh Yesus. Mereka buta dalam tanda petik karena kesombongan mereka sendiri. Lalu siapakah yang dimaksud orang kecil? Dalam bahasa Yunani asli, kata yang digunakan adalah nepioi, yang secara harfiah berarti anak-anak kecil atau orang yang belum dewasa, belum berpendidikan. Dalam tradisi kekristenan, ini merujuk kepada para rasul yang kebanyakan nelayan, orang miskin, orang sakit, dan masyarakat biasa yang dicap berdosa atau tidak tahu hukum oleh kaum Farisi. Secara teologis, orang kecil menggambarkan disposisi batin yang rendah hati, bersahaja, dan punya ketergantungan penuh kepada Allah, persis seperti seorang anak kecil yang percaya total pada orang tuanya. Merekalah yang justru memiliki mata iman untuk melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu mengapa Allah menyembunyikan dalam tanda petik itu dan menyatakan kepada orang kecil? Menyembunyikan kepada orang pandai dan bijak dan menyatakannya kepada orang kecil. Kalimat ini tidak berarti Allah bersikap tidak adil atau sengaja pilih kasih. Menurut banyak tafsiran, dikatakan bahwa Allah menawarkan kasih dan kebenarannya kepada semua orang. Namun kebenaran tentang kerajaan Allah itu bekerja seperti hukum alam. Kebenaran itu otomatis tersembunyi dari orang yang sombong, karena ego mereka menghalanginya, dan otomatis terbuka bagi mereka yang rendah hati. Misteri keselamatan Allah tidak bisa ditaklukkan hanya dengan logika manusiawi yang angkuh, melainkan harus diterima sebagai anugerah dengan iman yang murni. Mengenai penyataan ini, disembunyikan kepada orang bijak dan pandai dan dinyatakan kepada orang kecil, masih relevan juga untuk kita saat ini. Poin ini mengingatkan kita agar tidak jatuh ke dalam dosa gnostisisme modern, yaitu menganggap iman hanya sebatas teori atau pengetahuan di otak. Bagi kita, ayat ini adalah panggilan untuk memiliki keutamaan, kerendahan hati. Humility. Kita diundang untuk menjadi orang kecil di hadapan Allah. Selalu siap dibimbing, sadar akan keterbatasan diri, dan rindu akan rahmat Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Hal yang kedua ialah tentang beban atau kuk yang kita pikul. Kuk adalah palang yang biasa diikat pada punggung kerbau untuk membajak. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang mendaki gunung dengan ransel yang sangat berat. Di dalam ransel itu, ia membawa semua barang yang ia anggap penting, peralatan canggih, bekal mewah, bahkan batu-batu hiasan yang ia temukan di jalan, karena ia merasa sayang untuk membuangnya. Di tengah tanjakan yang terjal, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang tampak mendaki dengan ringan, hanya membawa sebotol air dan satu tongkat. Si pria bertanya, "Kakek, bagaimana mungkin kakek bisa mendaki secepat itu di usia senja seperti ini?" Si kakek tersenyum dan menjawab, "Anak muda, rahasianya bukan pada kekuatan kakiku, tapi pada apa yang berani aku tinggalkan di bawah. Kamu membawa beban yang sebenarnya tidak kamu butuhkan untuk sampai ke puncak." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih, seringkali hidup kita terasa berat bukan karena dunia ini kejam, tetapi karena kita terlalu banyak memikul beban yang salah. Apa beban yang salah itu? Yakni gengsi, dendam, ambisi yang berlebihan, atau rasa khawatir yang terus-menerus. Hari ini Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengundang kita untuk menukar beban berat kita dengan kuk yang ia pasang. Hari ini kita mendengarkan rangkaian sabda Tuhan yang sangat indah. Mulai dari kitab Zakaria, Mazmur, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, hingga puncaknya pada Injil Matius. Semuanya ini terikat oleh satu benang merah, yakni kerendahan hati Allah yang memulihkan. Dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Di sana Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan seorang raja. Namun raja ini sangat tidak lazim. Ia tidak datang dengan kereta perang yang gagah atau pasukan berkuda yang menakutkan. Ia datang dengan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Keledai adalah simbol perdamaian dan kerendahan hati. Pesannya jelas, keselamatan tidak datang melalui kekerasan atau kekuasaan duniawi, melainkan melalui kelembutan hati. Dan dalam kitab Mazmur 145, Mazmur hari ini mengamini nubuat Zakaria. Kita memuji Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Allah kita bukanlah Allah yang jauh di atas sana dan tidak peduli. Ia adalah Allah yang menopang semua orang yang jatuh dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Dalam bacaan kedua, Roma 8 ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 13, Santo Paulus memberikan penjelasan lebih dalam. Agar kita bisa hidup dalam kelemah lembutan Tuhan, kita harus hidup dalam roh, bukan dalam daging. Hidup dalam daging berarti hidup yang dikendalikan oleh ego, kesombongan, dan keinginan diri sendiri. Namun roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, juga akan memberikan hidup kepada tubuh kita yang fana. Roh inilah yang memampukan kita untuk melepaskan beban dosa dan hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus sekali lagi mengingatkan tentang masalah beban atau kuk ini. Yesus kemudian memberikan undangan yang paling menghibur dalam kitab suci, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia mengajak kita memikul kuk yang dia pasang. Kuk adalah alat kayu yang menyatukan dua ekor kelembu atau kerbau untuk menarik bajak. Jika kita memikul kuk bersama Yesus, artinya Yesus ada di sebelah kita. Ikut menarik beban itu bersama kita. Beban itu menjadi ringan karena bukan karena kita sendiri yang menariknya, tetapi karena Tuhan ikut bekerja sama menolong kita. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana kita menghidupi sabda Tuhan ini dalam keseharian kita. Dalam hidup pribadi, belajarlah untuk jujur di hadapan Tuhan tentang kelemahan kita. Jangan berpura-pura kuat jika memang sedang lelah. Berdoa bukan hanya meminta daftar keinginan, tapi menyerahkan beban hati. Ingatlah, lemah lembut dan rendah hati bukan berarti lemah tanpa daya, tapi memiliki kekuatan yang terkendali oleh kasih. Lalu dalam hidup keluarga, seringkali konflik keluarga muncul karena tidak ada yang mau menjadi keledai dalam tanda petik, seperti dalam bacaan Zakaria. Tidak ada yang mau mengalah. Kerendahan hati dalam keluarga berarti bersedia mendengarkan tanpa menghakimi dan berani meminta maaf lebih dahulu. Demikian juga dalam hidup menggereja. Pelayanan di gereja atau lingkungan bukan ajang untuk mencari panggung atau pengakuan. Mari kita melayani dengan semangat orang kecil yang sadar bahwa tanpa roh Allah, seperti kata Paulus, segala usaha kita akan sia-sia. Dalam masyarakat, di tengah dunia yang penuh persaingan dan seringkali keras, kita juga dipanggil menjadi pembawa damai. Seperti raja yang datang dengan damai, kita diajak untuk menghancurkan busur perang berupa hoaks, ujaran kebencian, atau sikap intoleransi dengan cara hidup yang menyejukkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kelegaan sejati tidak ditemukan dengan melahirkan diri dari masalah. Maksud kami, melarikan diri dari masalah. Tetapi dengan datang kepada Yesus, dunia mungkin menuntut kita untuk selalu tampil sempurna dan sukses. Tetapi Yesus hanya meminta kita untuk datang apa adanya dan belajar dari hatinya yang begitu lembut. Pertanyaan refleksif untuk kita. Sebelum mengakhiri perjumpaan ini, izinkan saya meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan di sepanjang hari ini. Beban apa yang saat ini paling memberatkan pundak kita secara pribadi? Apakah kita mau mencoba meletakkannya sejenak dan mengizinkan Yesus memikul kuk itu bersama kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa batas. Bantulah kami untuk hidup menurut roh-Mu, agar kami menjadi pribadi yang rendah hati dan membawa kelegaan bagi sesama. Semoga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
1: Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Senang sekali di Kamis malam 2 Juli 2026. Kita sudah berada di awal bulan Juli ya. Jadi senang sekali hari ini bisa kita nikmati hari-hari kita. Aktivitas lancar bagi yang bekerja di dunia wira swasta, perkantoran, dan juga bagi yang sedang sibuk dengan berbagai profesi lainnya, hari ini kita bisa nikmati dengan suasana yang sangat baik. Saya hadirkan dengan beragam informasi menarik menemani Anda malam ini. Semoga saja suasananya Anda tetap memberi sebuah kesenangan hati dan dapat menikmati malamnya dengan bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Dan pendengar, untuk saat ini kita bisa nikmati dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Selamat malam untuk Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam ini. Masih saja mengantarkan Anda ya. Jadi bagi yang sedang beraktivitas juga selamat malam. Mudah-mudahan Anda malam ini selalu menjaga kesehatannya dengan baik dan fokus juga dengan target-target Anda pastinya. Hiburan lagu yang pastinya masih menemani Anda, kembali kita nikmati.

Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda. Terima kasih bersama kami. Tidak terasa ya, sudah kita nikmati rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Mudah-mudahan bisa menemani segala aktivitasnya, perjalanan Anda dan suasana Anda di sana. Di malam ini, jaga selalu kesehatannya. Pikirkan nasib Anda di masa-masa yang akan datang. Jadi buat Anda yang sedang bersantai malam bersama keluarga atau teman-teman Anda sambil berbagi cerita, mungkin ada pengalaman-pengalaman baru yang bisa Anda sampaikan. Nah, mudah-mudahan di balik pengalaman itu Anda bisa menambah wawasan Anda pastinya ya. Apalagi kalau misalnya Anda bergerak di bidang bisnis, wira swasta. Nah, tentu saja Anda mempunyai pengetahuan baru pastinya. Nah, dan sambil Anda menikmati suasana malam, saya terus hadirkan dengan lagu-lagu daerah Nias.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Informasi menarik, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional melalui dukungan anggaran. Komitmen itu bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Muhaimin mengatakan pendengar, pemerintah setiap tahun mengalokasikan 48,6 triliun untuk membiayai penerima bantuan yuran JKN, ditambah sekitar 4 triliun dari pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun untuk memperkuat keberlanjutan program dan menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Menurut Muhaimin, program JKN menjadi bukti kehadiran negara melindungi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan nasional berbasis gotong royong. Jadi ia menilai JKN mencerminkan semangat gotong royong dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Pendengar, selamat malam buat Anda. Tidak terasa sudah kita nikmati rangkaian lagu-lagu Daerah Nias menemani Anda malam ini. Mudah-mudahan bisa menyemangati diri Anda menikmati istirahat malamnya. Pendengar, kita simak dengan lagu-lagu Pop Indonesia kembali hadir untuk Anda.

Tahukah Anda, London pernah dilanda banjir pada tahun 1814, tapi banjirnya bukan air bah atau air laut yang meluap ke daratan, melainkan lebih dari 1,4 juta liter bir, yang mana ada sebuah pabrik bir terbesar, Max Brewery. Tiba-tiba tangki raksasanya meledak, tangkinya pecah dan merusak tangki lainnya. Akhirnya, gelombang bir setinggi 4,5 meter menyapu pemukiman. Sayangnya, ini bukan cerita lucu ya, karena hal ini menewaskan 8 orang tewas, kebanyakan karena rumah mereka roboh dan minum langsung dari jalanan. Dan anehnya lagi,

Taukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Tahukah Anda ada lokasi bernama Yakutia, letaknya di negara Rusia, yang mana suhu di sana bisa turun sampai minus 67 derajat Celcius, dan mobil di sana tidak pernah dimatiin, karena kalau sampai kendaraan mobilnya mati, mengakibatkan mesinnya akan membeku dan mati total. Namun, orang-orang di sana tetap beraktivitas seperti biasanya, sekolah, kerja, dan lain-lain. Bahkan, mancing pun tetap dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Sahan. Suhu dingin bukan penghalang, dan yang paling uniknya lagi, tempat sebeku itu justru kaya akan berliannya. Kadang kita berpikir, tempat yang buruk belum tentu buruk, pasti ada hal unik yang bisa membangkitkan semangat warga untuk tetap tinggal di Yakutia.

Tahukah Anda, di Laut Indonesia pernah lo ditemukan jejak kerajaan yang katanya tenggelam, namanya Kerajaan Lamuri, dan disebut-sebut pernah berjaya di Aceh ribuan tahun lalu. Tapi anehnya, banyak peninggalan ditemukan malah di dasar laut. Ada batu nisan, keramik Cina, bahkan reruntuhan bangunan. Peneliti yakin kalau wilayah ini pernah tenggelam karena gempa besar atau tsunami. Tidak kebayang jalanan kerajaan yang sekarang ditutupi karang dan ikan hias. Bahkan nelayan di sana pernah cerita kalau mereka sayup-sayup dengar suara gamelan dari bawah laut saat malam.

Ya, pendengar, selamat malam. Di malam ini, pendengar, masih bersama saya, Victor, lewat lagu-lagu hiburan yang pastinya masih menemani Anda. Mungkin ingin beristirahat malam, mudah-mudahan istirahatnya memberi yang terbaik, bisa tidur nyenyak sampai bisa bangun dari tempat tidur Anda di esok hari. Nah, untuk malam ini, bagi yang mungkin sedang menyimak siaran kami, tetap semangat. Mudah-mudahan kesehatan juga selalu terjaga dengan baik pastinya. Jadi momentum hari ini Anda bisa catat dalam memori Anda agar kelak bisa Anda ingat dan bisa terus berprestasi. Nah, ini masa-masa libur sekolah. Mudah-mudahan adik-adik di sekolah yang masih berlibur, nah, bisa Anda nikmati libur panjang ini dengan baik. Dan juga bagi adik-adik yang mau melanjutkan studinya, apakah adik-adik yang baru masuk TK, baru masuk SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, nah, pastinya sudah menentukan di mana sekolah yang akan Anda lanjuti. Nah, tentu saja bagi yang masih ragu-ragu sekolah mana, nah, mudah-mudahan Anda sudah mengambil satu keputusan untuk menentukan di mana Anda melanjutkan studinya. Jadi jangan meraba-raba atau mungkin khawatir atau banyak pilihan yang nantinya ini akan merugikan diri sendiri. Jadi pilihlah salah satu yang tepat untuk tempat Anda belajar pastinya. Nah, sambil menikmati libur panjang, buat adik-adik masih dengan lagu-lagu hiburan akan menemani Anda.

Tahukah Anda, Norwegia memiliki desa yang tidak terkena sinar matahari sama sekali selama musim dingin. Namanya Desa Ryukan. Sinar matahari tidak masuk ke desa ini selama 6 bulan lamanya, disebabkan desa ini dikelilingi pegunungan tinggi. Namun pendengar, masyarakat di sana tidak tinggal diam. Mereka punya ide untuk membuat cermin raksasa di atas gunung untuk memantulkan sinyal ke desa. Dan cahaya pantulan ini jatuh pas di alun-alun kota. Makanya, masyarakat di sana jika berjemur di musim dingin, mereka berkumpul di alun-alun kota tersebut.

Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan super vulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74 ribu tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir, dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

awan. Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes, Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa, dengan gerobak sayur yang penuh warna,

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian tugas kami. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Suli, sekali di udara, tetap di udara.

siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari Jumat ini, tanggal 3 Juli 2026. Kami kembali menemani Anda di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Saya seperti Amar akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan di Mutiara Pagi berjaringan ini. Dan pendengar, pagi ini kami akan mengambil judul atau tema Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia. Dan pendengar, sudah hadir bersama kami walaupun melalui telepon ya, Ustadz Sutrimo. Beliau saat ini berada di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Selamat pagi semua pendengar.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Di Tanjung Pinang dalam kegiatan?
1: Ya, ini sedang mendampingi peserta untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi. Mohon didoakan pada pendengar semuanya, semoga kami berhasil meraih prestasi yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Baik, Ustaz, semoga kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang dilaksanakan di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang berjalan sukses dan membuahkan hasil yang terbaik tentunya. Baik Ustaz, ya, kembali ke acara kita hari ini, Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Dan Ustaz, kita dirilai oleh berapa satuan kerja RRI, baik yang ada di Korwil Nusantara 15 ini, yaitu di RRI Tanjung Pinang, kemudian ada RRI Batam, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Bengkalis, ya, kemudian juga di Korwil Nusantara 16 yaitu ada Medan, kemudian ada Sibolga dan Gunung Sitoli serta SP Tanjung Balai Asaha. Baik.
1: Mas, ya. Semoga RRI jaya selalu.
0: Amin,
1: jaya
0: amin. Amin. Ustaz, tema kita hari ini adalah Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia. Baik, Ustaz, ya. Silakan kami berikan kesempatan untuk memaparkan tentang bagaimana mengejar akhirat kemudian jangan lupakan dunia. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar
0: RRI
1: dimanapun Anda berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Abudafi ma ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsana wa ilaik. Wala damagin fasada fil arbi inna allaha la yuhibbul musibin. Nah, itu yang akan kita jadikan landasan pembahasan pagi hari ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Ada empat hal di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita. Yang pertama, wabadaki fima ataqallahu daral akhirah. Allah mengingatkan pada kita yang sedang menjalani hidup di dunia ini untuk selalu menyiapkan bekal kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Karena selama-lamanya kita hidup di dunia ini, kalau untuk generasi kita ini, insya Allah tidak ada yang hidup sampai 1000 tahun ataupun lebih. Nah, sedangkan di akhirat itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya saja itu sudah sebanding dengan 1000 tahunnya di dunia. Artinya apa? Kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Nah, kalau kita hidupnya, dan itu nggak mungkin ya, karena untuk saat ini, zaman ini agak nampaknya jarang. Tapi kalau mungkin kita berpikir apa ada orang yang hidup sampai 1000 tahun di dunia? Ada, ya. Ada di zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu walaqad arsalan wahan liqaumihi falabitsa fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Allah itu mengutus Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dunia itu falabitsa fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya itu adalah alfa sanatin ila khamsina ama, sampai 950 tahun. Artinya umat zaman itu ya memang biasa 1000 tahun.
0: Iya.
1: Sehingga gambarannya Allah berikan tentang kehidupan yang ribuan tahun itu mungkin bagi kita susah menghayalkannya ya. Karena kita ketemu orang umur 100 tahun saja rasanya sudah sepuh sekali, sudah enggak. Ya ada lemah gitu ya. Sementara ternyata di umat-umat sebelum kita ada yang 1000 tahun. Maka Allah berikan gambaran itu bahwa di dunia kalau contoh lah mati

0: memberi kita. Ada yang saya buat baik kepada orang itu karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi Allah tidak mengajarkan begitu. Yang Allah ajarkan kita berbuat baik tidak karena orang itu berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah maha baik pada kita. Meskipun ada orang yang kita anggap jahat sekalipun pada kita, ada orang yang kita anggap membenci kita, justru kepada mereka harus kita ambil, kita berbuat baik sebaik-baiknya. Dan itulah resep dari Allah untuk kita menggapai akhirat dengan cara tidak melupakan dunia, yaitu dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang. Dan diakhiri dengan dalam menjalani hidup ini, Allah juga ingatkan kita untuk supaya tidak membuat kerusakan, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat-ayat yang lain kalau kita lihat tuh, ketika orang berbuat kerusakan, banyak orang yang gak sadar bahwa dia sedang berbuat kerusakan, dia menyangka dia sedang berbuat kebaikan. Contoh paling sederhana, kita tentu senang dan sangat mendukung adanya pembangunan. Namun ketika pembangunan itu kemudian mengabaikan Anda, tidak memperhatikan lingkungan hidup, apa namanya, hutan ditebang tanpa ada lagi reformisasi, kemudian tidak disiapkan selokan yang cukup untuk aliran air, tentu yang terjadi adalah musibah itu akan menimpa manusia. Bisa terjadi banjir saat hujan, bisa terjadi kekeringan, kurang air pada saat kemarau sejenak saja. Mungkin untuk prolognya itu, Pak.
1: Baik.
0: Kalau memang
1: baik, Ustaz. Baik, boleh kita nanti kita terima pendengar, Ustaz?
0: Baik,
1: ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, pendengar kami yang ada di Korwe Nusantara 15 dan 16, bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menunggu pendengar, Ustaz, saya ingin tanya, Ustaz. Nah, kalau kita sekarang ini agak sulit atau repot, entah bagaimanalah ya, lebih beratnya atau tidak imbangnya, Ustaz, ya kita lebih mengejar dunia kemudian melalaikan akhirat. Bagaimana kita supaya ini imbang ini, Ustaz? Ya, mengejar dunia kemudian juga tidak melalaikan akhirat. Bagaimana tips-tipsnya ini, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz.
0: Manusiawi umumnya orang ketika sedang bekerja sibuk, adanya sibuk, kemudian ketika azan berkumandang dalam hati berkata sebentar lagi lah
1: azan.
0: Nah, komat sudah berkumandang juga masih komat, imam sudah tegak juga, baru rakaat pertama dan seterusnya, terakhir orang untuk pulang sholat dia belum berangkat. itu banyak kan orang orang awam banyak seperti itu. Nah, kemudian Allah, makanya Allah senantiasa mengingatkan ini, itu tadi rumus paling sederhananya, ingat bahwa keharinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ingat itu, Pak, insya Allah kita tidak akan lagi sesepelekan ini terhadap kewajiban kebajikan syariat. Karena kita sadar, untuk apa kita membela yang 1 jam setengah mengorbankan yang ribuan tahun. Ibarat kata kayak ginilah, contoh paling gampang. Orang dihukum, kemudian disiksa selama 1 jam setengah, tapi setelah itu diangkat jadi raja, diberikan kebebasan untuk menikmati segala yang dia inginkan, dikabulkan, diberi, dibandingkan dengan orang yang diberi segala yang dia mau selama 1 jam setengah, tapi setelah itu disiksa habis-habisan tanpa terkira. Kira-kira menurut Bapak pilih mana? Tentu normalnya orang pasti pilih yang pertama kan, lebih baik berat 1 jam setengah tak apalah, tapi setelah itu jadi raja, kita berkuasa, segala yang kita mau terkabulkan, betul begitu kan?
1: Siap.
0: Nah, ketika seperti itu, logika itulah yang dibangun oleh Allah untuk menyadarkan kita. Di dunia ini, apa sih yang berat kalau kita bilang berat? Ya begini saja, sama saja. Kalau kita jalani dengan lapang dada, soal kebutuhan hidup kita tetap disisikan Allah. Kok kita bisa buktikan?
1: Ya.
0: Buktikannya itu sederhana. Bisa kita lihat banyak pedagang dengan jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ketika Allah mengendaki si A rezekinya lebih banyak, si B kurang lebih, ya begitu yang terjadi, nggak akan ketuker gitu. Maka ketika kita menyadari yang demikian, ya kita bekerja saja semaksimalnya, bekerja yang sebaik-baiknya, tentu saja juga harus berprestasi semaksimal kita bisa mengukir prestasi itu, tapi ketika waktu sholat tiba, yuk berjamaah. Ketika sudah Allah amanahkan punya harta, yuk ONH kita bayarkan. Ketika nisab haulnya sudah tiba, yuk zakat kita tunaikan. Ketika Ramadan sudah datang, yuk kita berpuasa minimalnya itu dulu. Kalau sudah terbiasa dengan yang wajib-wajib itu, insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan tanamkan kebahagiaan ketika kita bersedekah, kebahagiaan ketika kita sholat sunnah, kebahagiaan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Sayyidina Ali itu pernah Pak ditemui seseorang. Dia bilang, Ali, kamu seperti itu bela-belain kehidupanmu untuk bekal akhiratmu. Kalau ternyata surga itu tidak ada, rugi dong. Jadi Ali menjawab dengan ketenang, enggak, kamu kebalik. Kalau kamu berbuat jahat di dunia, kemudian saya berbuat baik di dunia, kalau misalnya kita mati dan ternyata surga dan neraka itu tidak ada, kita yang berbuat baik tidak rugi. Yang berbuat jahat juga tidak rugi, karena akhirat ternyata surga neraka tidak ada. Tapi kalau ternyata surga neraka ada, saya akan menikmati surga dan kamu akan rugi selamanya. Dan seperti itu contohnya kan. Itulah pacu dengan hitung-hitungannya Allah buat yang itu tadi, bahwa sehari sebandingnya dengan seribu tahun. Artinya sehari seribu tahunnya kita hanya dengan umur kita ini, hanya dengan satu jam setengah. Itu Pak.
1: Baik Ustaz. Sambil menunggu pendengar, silakan Anda yang bersama kami, ya silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini bersama narasumber Ustaz Sutrimo, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669 dan kami tunggu partisipasi Anda. Nah, sambil menanti pendengar akan bersama kita Ustaz. Nah Ustaz, kalau semakin panjang umur yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ini, nah ini sebenarnya semakin berat PR kita, atau kira-kira masih panjang umur yang diberikan, ya berleha-leha dulu lah, bersantai-santai dulu, atau kira-kira seperti apa ini Ustaz? Silakan.
0: Masalahnya Pak, seorang pun yang tahu kapan matinya. Allah tak memilah, tak memilih, tidak ada urutan apa yang tua mati duluan, apa yang muda mati duluan. Banyak kejadian, bayi baru lahir mati, ada orang lagi sehat-sehatnya dalam tugas kerja tiba-tiba meninggal, ada orang yang sedang tidur nyenyak-nyenyaknya tidak bangun-bangun lagi, ada ada yang sudah tua tak mati-mati juga, ada orang yang bahkan dalam peperangan di daerah saudara-saudara kita yang ada di timur tengah sana yang sedang dibombardir hampir setiap hari. Masih sehat walafiat juga, banyak yang demikian, karena ini memang misteri. Ada beberapa perkara yang dibuat oleh Allah tidak bisa kita terka. Yang jelas selama kita masih hidup, jatah rezeki pasti masih dicukupi. Maka ayo kita berusaha raih dunia kita, silahkan saja. Tapi akhirat harus kita siapkan bekalnya. Karena ya mati bisa kapan saja, waktunya tidak ada, tanda-tanda yang nyata. Banyak orang bilang, selalunya dibilang tiba-tiba meninggal begitu saja Pak.
1: Baik Ustadz, sepertinya ada pendengar yang akan bersama kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ini Radio Pro 3, Pro 2.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, kakak?
2: Ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, kakak, ibu?
2: Ini mau menanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Ini ceramah ya, Pak?
1: Iya, mutiara atau pagi. Iya, mutiara pagi. Iya, silakan.
2: Oh, ceramah pagi.
1: Iya, mutiara pagi. Iya.
2: Oh.
1: Kita mengambil judul kejar akhirat jangan lupakan dunia, Mbak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Ustadz yang memberikan atau narasumber kita hari ini, silakan.
2: Kok enggak begitu jelas ya suaranya, Pak?
1: Halo ya, Mbak?
2: Enggak begitu jelas suaranya.
1: Oh, suara saya tidak begitu jelas. Halo, Mbak.
2: Jelas.
1: Halo. Halo.
2: Bisa ini, Ustadz.
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Enggak dengar suaranya.
1: Halo.
2: Maaf ya Ustaz, turun dulu enggak dengar.
1: Oh iya. Oke, Mbak, diputus dulu, Mbak. Iya, pendengar.
2: Bapak dengar.
1: Iya, saya sekali ada pendengar yang bersama kami tadi, namun sepertinya ada gangguan komunikasi untuk interaksi di pagi ini. Saya sekali, Ustaz. Beliau tidak bisa mendengar dengan jelas, ya. Jadi terputus. Baik, pendengar, ada yang lain yang ingin bersama kami, silakan di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah mau di penghujung acara ini. Terakhir, Ustaz, sebelum kita berpisah, ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kalgus untuk closing statement pagi ini, Ustadz di Mutiara Pagi Bejaringan, silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Semoga sehat selalu, sukses usahanya, sukses kerjanya, sukses dunia akhiratnya.
1: Amin.
0: Tak bosan selalu saya sampaikan. Mari kita jalani hidup ini semaksimal kemampuan kita bisa lakukan, berkarya yang terbaik, tapi selalu sisihkan waktu untuk bekal akhirat kita, dan termasuk ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa baca doa, bismillah, niatkan sebagai ibadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Semoga semuanya jadi berkah.
1: Baik, Ustadz Sutrimo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustadz. Selamat beraktivitas, Ustadz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi, Ustadz.
0: Amin.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Ustadz Sutrimo. Dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat jangan lupakan dunia. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 6.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Prasatu Radio Gedong Sitoli 96,2 MHz. Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Mutiara Pagi bersama dengan Prasatu RRI Ranai tadinya di pagi hari ini pendengar. Pukul 5.59 WIB Talk Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami sampaikan lintas berita pagi untuk Anda di pagi hari ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Prasatu RRI Gedong Sitoli.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: di Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan khususnya dengan 35 kecamatan, kita penyuluh agama Kristen itu hanya sebanyak 38.
1: Ini mengenai latar belakang pelaksanaan KB serentak dalam rangka Harganas yang ke-33. Ini merupakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2: Selamat pagi pendengar dari Puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan lintas berita pagi, pokok-pokok berita hari ini. Program CKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus melanjutkan pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-35 tahun 2026. Inilah lintas berita pagi selengkapnya Jumat 3 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
1: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN.
2: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat Rakyat Sehat Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
1: Terutama dari perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
2: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan resiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Sitoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Sitoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP5A Kota Gunung Sitoli terus melanjutkan pelayanan keluarga berencana KB serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Ida Rami Telombandua menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas P5A terus melanjutkan pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Harganas ke-33 tahun 2026. Hingga hari ini, memasuki hari ke-8 pelaksanaan, pelayanan telah terlaksana di beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli, seperti di UPTD Puskesmas Telamaira, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, dan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli, Oktavia Harefa SKM mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Melalui pelayanan KB serentak, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
4: Ini mengenai latar belakang pelaksanaan KB serentak dalam rangka Harganas yang ke-33. Ini merupakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dalam rangka memperingati Harganas ke-33 ini, dilaksanakanlah pelayanan KB secara serentak sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman dan rata. Dan kita juga sudah mendapatkan surat dari Kementerian Kependudukan dan Ketahanan Keluarga untuk pelaksanaan pelayanan KB serentak ini.
3: Selain memberikan pelayanan, petugas juga mengedukasi para peserta mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta peran keluarga dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Untuk sesi terakhir pelayanan kesehatan akan berlanjut di hari ini bertempat di Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli. Hal ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan hingga menjangkau seluruh kecamatan di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga berkualitas menuju Gunung Sitoli hebat. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nias Utara melepas 18 anggota kontingen untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2026. Upacara pemberangkatan berlangsung di Tribun Kabupaten Nias Utara. Ketua kontingen Fuarot Harefa SPD melaporkan, kontingen Nias Utara terdiri dari 9 putra dan 9 putri tingkat SMP. Seluruh peserta telah mengikuti seleksi dan latihan intensif selama 2 bulan. Kontingen dijadwalkan berangkat 5 Juli dan kembali 14 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Simolangit. Menurutnya, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nias Utara telah mempersiapkan kontingen secara maksimal. Kontingen terdiri dari 18 peserta, 9 putra dan 9 putri. Seluruhnya telah menjalani pembinaan dan latihan intensif kurang lebih 2 bulan. Sekretaris Daerah Nias Utara Basatul Sibua SEMSDIF yang membacakan arahan Bupati berpesan agar kontingen menjaga nama baik daerah. Sekda meminta para pramuka Nias Utara tampil disiplin, tangguh, ceria dan berkarakter serta menjunjung tinggi dasa dharma dan trisatya. Ia berharap kontingen yang membawa nama Kabupaten Nias Utara tunjukkanlah jati diri pramuka Nias Utara, disiplin, tangguh, ceria dan berkarakter. Selamat bertugas adik-adik, bawa pulang pengalaman, bawa pulang kebanggaan untuk Kabupaten Nias Utara. Upacara dihadiri Sekda Nias Utara, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, para pembina pendamping, orang tua peserta dan tamu undangan lainnya. Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jumlah penyuluh agama yang terbatas menjadi tantangan pelayanan keagamaan di Nias Selatan. Laporan Anoverlis Hulu.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan Fadlin Gia SPD mengungkapkan keterbatasan jumlah penyuluh agama Kristen masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut. Dengan cakupan 35 kecamatan, saat ini hanya terdapat 38 penyuluh agama Kristen yang bertugas. Menurutnya, rasio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hanya tersedia sekitar 1 penyuluh untuk setiap kecamatan, sehingga pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Bahkan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki penyuluh agama Kristen karena keterbatasan tenaga yang tersedia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan telah mengusulkan penambahan jumlah penyuluh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
6: Di Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan khususnya, dengan 35 kecamatan, kita penyuluh agama Kristen itu hanya sebanyak 38. Kita telah mengusulkan untuk penambahan penyuluh ini. Kita meminta setidaknya paling tidak 5 setiap kecamatan untuk penyuluh agama Kristen.
5: Selain menyampaikan usulan penambahan tenaga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan juga memohon dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program institusi tersebut. Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat pembinaan kehidupan kerukunan umat beragama. Yang menjelaskan bahwa evaluasi terhadap penempatan penyuluh telah dilakukan sekitar 1 minggu sebelumnya dan hasilnya menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pemerataan penugasan. Kondisi geografi serta keterbatasan jumlah penyuluh menjadi faktor utama yang menyebabkan belum semua kecamatan dapat terlayani. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dengan segera guna memperkuat komitmen Kementerian Agama Nias Selatan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat secara maksimal. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Personel Satuan Tugas Satgas Pembangunan Jembatan Garuda Program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026, Kodam 1 Bukit Barisan melalui Korem 023 Kawal Samudra di wilayah Kodim 0213 Nias, kembali melanjutkan pembangunan jembatan gantung di Sungai Sobu, Desa Hambawa, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Kamis 2 Juli 2026. Pekerjaan difokuskan pada percepatan pembangunan agar jembatan dapat segera difungsikan sebagai akses penghubung bagi masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses menuju sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Program Karya Bakti TNI menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus melanjutkan pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baiklah pendengar, masih bersama kami di Prasatu RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini, demikian tadi lintas berita pagi telah kami sampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Dan pukul 6.15 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jepang pendengar untuk mengikuti Piala Dunia antara Portugal versus Kroasia di pagi hari ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan kita ikuti bersama.
1: Kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang 7-1 pemain dari Portugal. Oh, tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan, ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espen Eskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke depannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang Vitinha kali ini. Coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nikola Vlasic. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal. Hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah. Coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo. Back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan. Beralih kali ini kepada Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan lagi kali ini kepada Juan Neves. Neves kali ini kepada Vega. Mas

0: Kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Juan Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini pendengar. Umpan ke sebelah kiri yang tujuh adalah Mendes, melambung kali ini, ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia. Akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic, angkat kedua tangan. Kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi, Nikola Vlasic. Arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang. Baik sekali para pemain Portugal, mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal. Arahkan ke sebelah kanan, yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
1: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini, maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal. Hingga menit ke-22 ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor punggung 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leao. Rafael Leao umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin, bukan? Bogranik. Dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leao sudah meletakkan bola dia di tanah. Dan kali ini, ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
2: Betul.
1: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
2: Yeah.
1: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia yeah. masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung? Anda melihat Bung?
2: Ya ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan João Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi yeah. dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk yeah. Bruno Fernandes tadi, tapi yeah. masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Yeah. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, yeah. sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
1: Yeah. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi yeah. di depan ya Bung ya.
2: Yeah.
1: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat, karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Mm-hmm. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan yeah, sepertinya Bung. Yeah, yeah. Apa yang perlu dilakukan oleh Zlatko Dalic ini Bung?
2: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga yeah. ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, yeah. mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola, tapi memang Portugal kali ini Portugal yang agresif ya. Portugal yeah. yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
1: Ya, satu lagi Bung, terkait dengan Ronaldo Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
2: Masih
1: Bung.
2: Belum impresif. Ya,
1: apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
2: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi ya. Kanan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih ya. Jadi PR.
1: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina, Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan, penyerangan berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain. Masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29 Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada. Ya, kali ini ada João Neves. João Neves berikan kepada João Cancelo. mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi. Berbahaya, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kaki, bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Hingga menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes, maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo. Rafaleo umpan 1-2 ada kali ini ya. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal, mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar, berhasil diblok tadi tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi. Ditendang tadi bola, namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi. Kali ini melihat rekan-rekannya, back pass saja dilakukan tadi Rafaleo. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan kali ini, terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan. Penyerangan dari, maksud kami pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini. Namun pendengar, umpan, maksud kami serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2. Pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Juan Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang. Berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
0: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depan yang dituju adalah Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak. Balikan lagi ke belakang justru kan ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini dorong lagi ke tengah. Pada Renato Vega masih menggiring bola. Arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang. Bola kali ini ke sebelah kanan lagi. Dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol. Dari belakang kali ini Renato Vega giring ke depan yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring. Arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, kuasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini. Dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kali ini justru ke depan berbahaya kali ini. Tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic. akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola. Kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao, pendek saja sudah dilakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Juan Celo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia, yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini pada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kalian kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main, dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam kekuasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain, ya ini Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri, Martin Baturina dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joaquin Celo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini. Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joaquin Celo. Back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joaquin Celo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal-Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola. Step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kembali Rafael Leao. Kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang. Diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi kepada Vitinha. Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan. Kali ini Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, melambung ke bawahnya, masih ada lagi Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang dipressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini, dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias, terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan, yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini, hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, tuju adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Petar Sukic, ke belakang lagi kepada Pongrakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka. Modric back pass lagi Marin Pongrakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Petar Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh, sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Petar Sukik. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
3: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama, dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
2: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Yeah. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh asu Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Itu juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin, tampaknya yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang, yeah. Dan
3: satu peluang juga ya.
2: Iya. Mm-hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya di pertahanan gawang gitu.
3: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang dikatakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
2: Iya. Kroasia berusaha tidak low block, ya, tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
3: untuk mundur semuanya.
2: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal, dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik cepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola. Mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola. Dan sempat juga membuat
3: ancaman ya
2: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
3: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
2: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
3: Betul.
2: Umpan, jadi.
3: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
2: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan. Dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang paling sibuk ya.
3: Paling sibuk belakang.
2: Dan juga dari Petar Sučić, kalah dari Petar Sučić dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Lekomudic juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar tadi ke sayap, juga sempat bermain agak ke depan. Tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
3: meredam
2: serangan, begitu.
3: Iya, ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Salam olahraga, Rodi. Iya, Pak Herdi. Gimana, Pak?
4: Sama siapa ya? Sama
3: Bung Nova Arifianto.
4: Bung Nova, selamat pagi ya.
2: Iya, salam olahraga pagi. Ya.
4: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
3: Menang.
4: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
3: Spanyol.
4: Iya.
3: Yeah.
4: Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
3: Iya.
4: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
3: Okay.
4: Ya minim 1-0 ada ya.
3: Iya.
4: Jadi, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu nanti ya.
4: Ya.
3: Salam olahraga ya. Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau Anda jagoin siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
5: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
3: Kroasia justru.
5: Dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini, jadi tidak buru-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
3: Ya.
5: Oke.
3: Okay. Baik, okay. Baik.
5: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti
3: luar
5: biasa di babak yang kedua.
3: Terima kasih Pak Cidar. Salam olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam. Salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman. Kalau Anda gimana nih Pak?
6: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah, ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau kita Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini ya paling tidak 0-0.
3: 0-0.
6: Okay. Nah, paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
3: Okay.
6: Kalau adu penalti ya Kroasia akan bisa jadi pemenang. Oke, okay, makasih.
3: Terima kasih,
6: salam
3: Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya, Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih, Bu?
7: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
3: Portugal.
7: Iya, 2-1 lah.
3: Oke,
7: terima kasih sama
3: iya.
7: Raga.
3: Terima kasih sama Raga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam, salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
8: Oh iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
3: Portugal.
8: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
3: Wow.
8: 0 Rusia.
3: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
8: Iya,
3: ya,
8: Portugalnya
3: ya.
8: Untuk 2 ya.
3: Ya.
8: Terminta dari Portugal kalau Rusia 2-0.
3: Terima kasih.
8: Oke, Pak yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Rudi Zain
3: iya.
9: Dan Bung
3: Nova.
9: Nova,
3: iya.
9: Ya, salam siapa? Olahraga.
3: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
9: Pastinya Portugal ya.
3: Portugal.
9: Mungkin
3: okay.
9: Permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif okay. Nanti di babak kedua ya pasti akan menciptakan gol itu.
3: Yeah.
9: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
3: Baik, ditunggu Ibu. Terima kasih.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari barit atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
2: Iya, tadi baik lewat kerja sama 1-2 melewat operan-operan sama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
3: Ya.
2: Tadi dia juga punya peluang, tapi sayang sekali tidak bisa
3: dimasukkan
2: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
3: Iya, lompatannya sama tingginya ini.
2: Lompatannya betul-betul itu ciri khas Ronaldo sekali
3: iya.
2: Lompatan, tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama okay. Ini dari Ronaldo.
3: Kalau gitu apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
2: sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah okay, sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
3: Oke, kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
2: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
3: menciptakan gol.
2: Kendati hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
3: Kalau kita bandingkan dengan Inggris, Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
2: Memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu,
3: meniup peluit, jadi dipotong di jalan,
2: betul.
3: Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
2: Cukup sibuk bawah mistar. Tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di 3 pertandingan fase grup. Jadi
3: powerful ya?
2: Iya, powerful dan akurat itu ya. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
3: Jadi itu nanti salah satu yang diandalkan. Tapi
2: bisa jadi.
3: Untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia? Anda melihat bagaimana?
2: Ya, kalau
3: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
2: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan ya, mungkin layout diketur ke kanan. Ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
3: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
2: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan, buang bola ke depan begitu.
3: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
2: Ya sepertinya masih ya.
3: Masih ya.
2: Masih akan di.
3: Walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
2: Karena memang
3: dipatikan. Karena Porto bertahan, otomatis back yang mengambil alih itu. Tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua, potensi terciptanya gol?
2: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper
3: dan
2: pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
3: Dan sudah teruji dengan sisi mental
2: ya.
3: Dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati ya. 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis. Ada
2: pemain-pemain yang punya pengalaman.
3: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
2: Ya, di ruang ganti pastinya ya. Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic
3: ya.
2: memberi wejangan ya, beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan kita sudah